0: Kjorgan Stud.
1: Kragani Gansteinu. Radio Rewa.
2: The Ray Choi.
1: Radio Rewa.
2: Radio Rewa.
3: Erlinia, agus Erlair.
4: Agus Er D.A.B.
0: Stashu Nashung to Gaelge, don A.S.